Well, teman Pro 2 masih di pada ya bareng aku Alam Jul Karnain yang pastinya akan terus menemani kamu ya satu jam lagi nih. Setelah ini kita bakal move ke Santai Siang, lebih tepatnya di segmen Pro 2 Hitlist, di mana kamu bisa dengerin lagu-lagu bagus yang pengen kamu dengerin, yang pengen kamu minta, pengen kamu pilih. Boleh banget WhatsApp Alam aja di 0813-7312-5896 teman Pro 2. Dan yes, di pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang banyak banget ya hal-hal penting yang perlu kita bahas teman Pro 2. And well, kita akan mulai dari pembangunan fisik ya jalur MRT Jakarta ini teman Pro 2. Kabar baik untuk warga Jakarta dan juga Tangerang Selatan, proyek MRT Jakarta Tangerang Selatan semakin mendekati tahap pembangunan setelah proses uji kelayakan rute ditargetkan rampung pada akhir 2026. Dan kalau misalnya sesuai rencana nantinya nih teman Pro 2, pembangunan fisik jalur MRT akan mulai dikerjakan pada tahun 2027. Hadirnya MRT ke wilayah Tangerang Selatan diharapkan dapat menjadi solusi transportasi yang lebih cepat, nyaman, dan juga ramah lingkungan ya. Selain meningkatkan konektivitas antar wilayah, proyek ini juga berpotensi mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan arteri maupun tol yang selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI yang menyepakati kenaikan target pendapatan negara tahun 2027 menjadi 12,01 hingga 12,40% dari PDB. Kenaikan ini dilakukan melalui optimalisasi penerimaan pajak, cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP guna memperkuat kapasitas fiskal negara. Salah satu langkah yang akan diterapkan dalam pengenaan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK. Selain itu, teman Pro 2, pemerintah juga akan memperluas basis pajak, meningkatkan pengawasan kepatuhan wajib pajak, mengoptimalkan tarif cukai hasil tembakau, dan menyiapkan roadmap pelaksanaan pajak karbon dengan tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat, teman Pro 2. Ini positif juga ya, karena minuman manis lebih mahal, akhirnya juga orang-orang yang suka konsumsi manis akan lebih minim untuk konsumsinya teman Pro 2, dan diabetes dan juga obesitas diharapkan pastinya bisa berkurang teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan lupa juga di trivia request yang sudah aku siapkan untuk kamu, kamu memilih dan menentukan, masih ada waktu buat yuk pilih sekarang di Instagramnya Pro 2, @pro2_ternate, dulunya pakai angka untuk melihat nanti hasilnya seperti apa, kita dengerin bareng-bareng di 9.30 teman Pro 2.

0: Gol! Euforia Piala Dunia 2026 sekarang bisa kamu dengerin langsung di Pro2 Ternate.
1: Bukan cuma siaran pertandingan, tapi juga program spesial yang beda dari yang lain.
0: Uji wawasan kamu di Trivia, sepak bola paling receh tapi nagih.
1: Dengerin cerita seru di Testimoni, Piala Dunianya Toko.
0: Ngobrol santai tapi berisi di Ballcast, podcast sepak bola.
1: Kupas tuntas di Deep Talk, Piala Dunia di mata para toko.
0: Masih bingung VR? Tenang, ada VR, Visual Asal Review.
1: Dan debat seru manusia versus teknologi di Gibol, Man versus Machine.
0: Semua ada di Pro2 Ternate. Tempat nongkrongnya anak muda yang gak cuma nonton bola,
1: tapi ngerasain Piala Dunia.
0: RRI Pro2 Ternate,
1: teman terbaik kamu.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.
2: Teman terbaik kamu.
3: Well, teman-teman Pro 2, udah nyala belum api TikTok-nya, teman-teman Pro 2? Aduh, aku tuh menjaga api dengan banyak banget orang ya. Kalau misalnya ada api-api yang belum mati, kayaknya hampir 30 orang nih kayaknya, teman-teman Pro 2. Tapi sebenarnya api ini buat apa sih? Strik api atau runtunan di TikTok nih, teman-teman Pro 2 ya. Nah, kalau misalnya kamu belum tahu, api TikTok itu, kalau misalnya ada icon atau gambar api kecil di menu pesan atau DM di TikTok kamu, ini adalah fitur strik atau runtunan yang bertujuan untuk menjaga interaksi antar pengguna gitu, teman Pro 2. Jadi icon api akan muncul di sebelah nama kontak kamu dan teman kamu ketika saling mengirim pesan secara langsung setidaknya selama 3 hari berturut-turut. Jadi enggak boleh putus, teman Pro 2. Dan semakin lama kamu mempertahankan obrolan, angka di sebelah icon api akan terus bertambah, dan yang paling banyak di aku saat ini sudah hampir 500 ya, teman Pro 2. Dan kalau misalnya salah satu pihak dari teman kamu atau kamu enggak mengirim pesan dalam kurun waktu tertentu nih, ikon api tersebut akan hilang dan kamu akan memulainya dari nol, teman Pro 2. Jadi apakah api TikTok sepenting itu? Sebenarnya enggak ya, teman Pro 2. Cuman seru-seruan aja. Jadi kayak punya bahan obrolan, punya bahan seru-seruan. Tapi kalau misalnya kamu sama teman dekat kamu, it's okay ya. Kalian bisa kirim-kiriman video atau apapun gitu yang seru-seru, yang lucu-lucu. Tapi kalau misalnya kamu sama gebetan kamu dan dia udah enggak ngebales lagi TikTok atau api kamu, teman Pro 2, dan runtunan kalian berakhir, streak kalian selesai, berarti masa PDKT kalian juga udahan ya, teman Pro 2. Gitu gak sih? Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana. Pastiin kamu tetap bareng aku. Dan sesaat lagi kita bakal umumin nih untuk trivia request result-nya. Jadi pastiin kamu stay tune terus di 96,7 FM.

Well, teman Pro 2, sudah 9.30, artinya sudah waktunya trivia request pilihan kamu kita putarin bareng-bareng dari Delantis, teman Pro 2. Dan terima kasih sudah memilih sampai 60% nih di Instagramnya Pro 2. Dan here we go with Delantis, teruntuk dirimu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

buat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tahun Pro 2, sesaat lagi kita bakal move ke Santai Siang, ke Pro 2 Hitlist. Jadi pastiin kamu tetap bareng aku di sini. Dan yes, ada lagu yang seru banget, yang sering banget aku dengerin belakangan ini. Here we go with Roller Blade dari Nona ya, teman Pro 2.

siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pradu FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pradu.
2: Selamat pagi menjelang siang teman-teman Pro 2. Waktunya kamu ikuti kembali Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini bersama saya Alam Julkarnain. Informasi pertama dari dunia hiburan tentang fakta-fakta menarik teach you a lesson. Teman Pro 2, teach you a lesson beda dari webtoon, kata penulis naskah Lee Nam Kyu dan juga Kim Dahe dan Moon Jong Ho yang melakukan beberapa perubahan menyiapkan teach you a lesson sehingga berbeda dari Get Schooled. Dan adegan-adegan kontroversial dalam webtoon yang sempat memicu protes karena misoginis hingga rasisme, kekerasan yang ditampilkan pun banyak ditujukan bagi pelaku kekerasan atau kejahatan yang tak lagi bisa ditolerir, teman Pro 2. Sutradara Hong Jong Chan secara aktif bekerja sama dengan penulis skenario untuk menghilangkan unsur-unsur bermasalah dari materi sumber guna menciptakan cerita yang lebih bermakna, yang berpusat pada dukungan terhadap para korban. Dan perubahan lainnya adalah menghadirkan Bong Geun-dae atau PO atau Pyeon Ji-hoon yang merupakan karakter baru untuk serial dan tidak ada sama sekali dalam webtoon. Kehadiran Bong Geun-dae pun memegang peranan penting dalam alur cerita nih teman-teman Pradua. Dan beberapa cerita dalam Teach You a Lesson diyakini berdasarkan kisah nyata seperti yang digambarkan dalam episode 5. Episode 5 dimulai dengan Choi Ji-sun, seorang guru kelas 1 di SD Hyeongjung yang mencoba mengakhiri hidupnya di dalam kelas karena ternyata mengalami tekanan dari pelecehan dan kekerasan verbal dan psikis dari orang tua murid, teman Pradua. Episode itu diyakini menyoroti kejadian nyata yang terkadang dialami guru termasuk kasus sekolah dasar Sewi pada 2023. Pada Juli 2023, seorang guru berusia 24 tahun tewas ditemukan bunuh diri di ruang penyimpanan kelasnya oleh dua rekannya, dan saat penyelidikan berlangsung, buku harian guru tersebut ditemukan dan merinci berbagai keluhan yang diterimanya dari orang tua murid. Dan kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, di mana anomali laga Inggris versus Kroasia, tiket kurang laku dan terancam sepi. Yes, teman Pro 2, pertandingan Inggris versus Kroasia pada Piala Dunia 2026 masih sepi peminat sehingga berpotensi sepi alias banyak kursi kosong. Laga grup L ini akan berlangsung di Stadion AT&T Arlington di Texas pada hari Rabu 17 Juni atau Kamis 18 Juni waktu Indonesia Barat. Hingga 5 hari menjelang laga, tiket pertandingan belum ludes, teman Pro 2. Ini merupakan anomali, biasanya tiket Piala Dunia yang melibatkan Inggris sudah habis sebelum turnamen dibuka. Mahalnya harga tiket disinyalir jadi penyebab utama. Dan teman Pro 2, sekian untuk Info Pro 2 pada siang hari ini. Info Pro 2 selanjutnya dapat kami ikuti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan saya Alam Julkarnain mengucapkan terima kasih dan selamat siang teman Pro 2. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

Well, teman pro 2 sudah disantai siang aja nih, dan sayangnya teman pro 2 aku harus pamit dari ruang dengar kamu, dan setelah ini bakal ada Kak Tri Ismail yang nemenin kamu teman pro 2 dengan program siaran dan segmen yang gak kalah serunya dari Spada ya pastinya teman pro 2. Jangan lupa dengerin terus 96,7 FM, jangan lupa download aplikasi Era Digital di App Store maupun Play Store atau streaming aja di rri.co.id ya, simple as that teman pro 2. Dan teman pro 2 aku Alam Julkarnain harus pamit dari ruang dengar kamu sekarang juga, dan see you, bye-bye. Yeah.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM Ternate, teman terbaik kau.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

malam Pro 2 di pukul 11 tepat nanti kita bakal bergabung bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Jakarta untuk Musicpreneur di hari ini di hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Dan sebelum kita ke Jakarta, aku punya lagu bagus nih dari Andin untuk lagunya Jatuh Pelan.

0: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, kalau di hari Sabtu, di pagi hari teman Pro 2 jam 9, gue tidak mungkin sendirian teman Pro 2, karena gue sudah bersama dengan salah satu musisi juga teman Pro 2 di pagi hari ini. Gue udah bersama dengan Tio. Halo Tio.
1: Halo.
0: Halo, gimana kabarnya Tio hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Seger ya? Jadi gimana lu agak ini enggak kaget dengan pagi hari harus datang ke radio enggak gitu?
1: Sebenarnya kaget sih, tapi kalau bangun pagi biasanya bangun pagi.
0: Biasanya bangun pagi ya. Tapi lu sebenarnya asli dari mana, Tio?
1: Aku asli dari Medan.
0: Oh, dari Medan. Medan, Medan kotanya?
1: Aku agak masuk di Langkat.
0: Oh, di Langkat. Oke. Okay. Jadi memang aslinya adalah Medan. Oke. Okay. Jadi gini teman Pro 2, Tio ini adalah salah satu dari peserta di Indonesian Idol season 13 waktu itu ya. Jadi sebelumnya gue sempat wawancara dengan Sosila juga di sini. Terus Sosila tuh sampai berapa waktu itu ya?
1: Sosila seingat saya
0: 8
1: sampai...
0: ya? 8 besar emang ya sih dia?
1: Kayaknya dia 20 besar.
0: 20 besar ya? 20 besar. Tio waktu itu?
1: Aku top 12.
0: Top 12, oke. Okay. Jadi Tio adalah salah satu dari top 12-nya season 13 Indonesian Idol. Waktu itu tahun berapa Tio ya? 13 tuh?
1: 2025.
0: Tahun kemarin banget ya?
1: Tahun kemarin, baru banget.
0: Baru banget ya? Baru banget season yang sebelumnya ya?
1: Iya, season sebelumnya.
0: Season sebelumnya itu berarti dewan jurinya udah soleh ya? Udah soleh belum sih?
1: Belum.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Masih siapa ya sebelum soleh ya? Udah, belum ada Vincent berarti ya?
1: Belum ada, Mas Anang, season saya Mas Anang.
0: Masih Mas Anang, oke. Jadi Tio juga, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang Tio ada single yang baru?
1: Ada.
0: Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nanti juga teman Pro 2 tentang single terbarunya Tio kayak apa nanti. Oke teman Pro 2, jadi buat kamu juga yang mau nanya nih, boleh banget gue buka hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105 buat ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyain ke Tio. Boleh ya nanti ya?
1: Boleh banget.
0: Oke, kita dengerin lagu dulu teman Pro 2, ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Here we go.

0: 102.2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produe. Masih di Music Planner, teman Produe. Barengan gue, Elan, dan juga Tio di pagi hari ini.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Ini buat teman Produe, tadi kita udah mengingatkan bahwa Tio dulu tahun kemarin banget berarti ya, Tio?
1: Tahun kemarin banget.
0: Masih di Idol. Nah, sekarang ternyata setelah berlalu, Tio sudah mengeluarkan single ya. Ini single keberapa, Tio? Kalau boleh
1: ini
0: tahu.
1: Ini masih single perdana.
0: Ini perdana banget nih. Ya? Wow, gokil. Jadi ini adalah single perdana Tio yang berjudul Lihat Aku ya.
1: Lihat Aku.
0: Boleh dong, Tio, diceritain kira-kira apa sih sebenarnya cerita di balik lagu Lihat Aku ini?
1: Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta Iskandar, diproduserin oleh Kak Pika Iskandar dan manajer sama teman-teman label aku 360.
0: Oke.
1: Ceritanya ini sebenarnya ini juga pengalaman pribadi ya. Cuma udah lama banget kan.
0: Oh iya,
1: udah lama banget.
0: Ini pengalaman pribadinya Tio.
1: Udah lama banget.
0: Oke, ini disclaimer udah lama banget ya. Takutnya ada yang ngerasa, "Wih, baru nih."
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Takut kan ada kesinggungan.
0: Iya. Oke, ini cerita lama lah ya.
1: Cerita lama.
0: Terus.
1: Sebenarnya Lihat Aku ini menggambarkan seseorang yang apa ya, menaruh harapan atau cinta, tapi dia salah tempat gitu.
0: Oh, back burner. Jadi dia tuh sebenarnya sayang sama seseorang.
1: Iya benar.
0: Tapi orang ini nggak sayang sama dia atau belum sayang sama dia.
1: Sebenarnya dia juga sayang.
0: Oh tapi?
1: Cuman dia nggak mau ngelepasin yang ini dan nggak mau ngelepasin yang ini.
0: Egois. Oh jadi sebenarnya lagu ini cerita tentang itu.
1: Tentang itu ya.
0: Wah bahaya.
1: Bahaya.
0: Tapi selama ini beneran seluruh lirik Tio yang nulis atau gimana nih?
1: Enggak. Nah, jadi lagu ini ditulis sama Kak Meta.
0: Kak Meta Iskandar. Terus pertama kali Tio dikasih lagu ini gimana, kayak, "Wah, ini oke nih."
1: Nah, jadi itu posisinya lagi ngobrol-ngobrol kan sama Kak Meta, sama Kak Pika. Nah, Kak Pika itu selaku produser di lagu Lihat Aku.
0: Oh, dia produsernya. Oke.
1: Jadi ngobrol-ngobrol udah kayak kita hiring-hiring lah kan. Terus langsung disodorin Lihat Aku. Pas aku dengerin liriknya, wah relate ya bang.
0: Ternyata relate sama cerita yang udah lewat.
1: Sebenarnya nggak terlalu relate banget di aku.
0: Oke. Tapi
1: karena udah jangkap jauh banget.
0: Udah kan? Lama ya.
1: Tapi menurutku ini untuk menyangkut keseluruhan general gitu ya. Banyak nih sih.
0: Oh.
1: Apalagi zaman sekarang ya.
0: Iya.
1: Kayak menormalisasikan apa ya, tentang status back burner itu.
0: Iya, akhirnya orang-orang yang apa ya, yang pengennya tulus sebenarnya niatnya, tapi ada orang yang di satu sisi juga nggak bisa memilih.
1: Iya benar.
0: Ini zaman-zaman kalau di TikTok banyak cowok bingung atau cewek bingung gitu ya.
1: Benar. Jadi kita juga nggak bisa maksain kayak, ya kamu harus sama aku.
0: Iya.
1: Kalau kamu mau sama aku, ya kamu lepasin dia.
0: Nggak bisa.
1: Dia nggak bisa ngelepasin itu.
0: Iya. Itu lagi happening banget, terutama mungkin di Gen Z sekarang ya.
1: Iya.
0: Kayak,
1: iya
0: gak sih? Di Gen Z sekarang tuh lagi happening banget kalau orang tuh bingung. Ya cewek bingung, cowok bingung. Kayak, aku mau sama kamu tapi aku gak mau ngelepasin dia. Ya gak bisa. Tapi kalau misalkan lu ada di posisi itu, Tio, apakah lu memilih cabut aja atau lu bertahan dengan kesengsaraan ya, kita bilang ya?
1: Cabut sih.
0: Cabut ya?
1: Cabut.
0: Setuju banget gue. Mending cabut aja gak sih kalau kayak gitu?
1: Karena kita mikirin hidup kita aja udah
0: pusing.
1: Agak pusing
0: ya? Iya.
1: Apalagi di posisi itu. Jadi jangan sampai teman-teman ya.
0: Iya. Amit-amit ya.
1: Makanya yang relate-relate dengerin aja. Obatnya itu dengerin lagu Lihat Aku.
0: Nah, coba dengerin tuh. Udah bisa didengerin. Tapi waktu pertama kali lagu ini jadi pertama dengerin ke siapa? Ke keluarga, ke teman?
1: Pastinya ke keluarga.
0: Ke keluarga di Langkat.
1: Iya, ke keluarga.
0: Oh, iya.
1: Ibu, bapak.
0: Apa kata keluarga di Langkat? Mantep kali. Gimana?
1: Pasti respon awalnya itu kayak enggak nyangka ya, Nang ya.
0: Enggak
1: nyangka, Nak ya.
0: Katanya. Oh.
1: Anak kampung bisa punya lagu gitu. Karena memang penantian udah lama banget.
0: Iya.
1: Udah lama banget kalian jadi kayak setahun lebih lah bisa dibilang. Karena aku dari idol itu gak langsung punya single kan.
0: Iya benar.
1: Jadi perjalanannya sedikit lama lah gitu. Makanya mama, bapak itu kayak terharu lah.
0: Iya.
1: Ya, pasti terharu kan.
0: Pasti gitu. Terharu dong.
1: Karena aku punya single sekarang, punya lagu gitu. Anak kampung yang dulunya ya elah Ladang gitu kan.
0: Iya, iya. Seorang anak kampung Langkat ya. Di Langkat, oke. Terus tiba-tiba punya single. Jadi semua bangga ya, alhamdulillah ya. Luar biasa kau nang. Iya, jadi nah, mungkin kalau ibu bapak nonton tuh mau dede-dede dulu boleh?
1: Iya, kayaknya mama nonton enggak ya?
0: Nonton enggak ya?
1: Halo, Ma.
0: Dikasih tahu. Jadi luar biasa anaknya sudah bisa keluar single ya.
1: Alhamdulillah.
0: BTW tahun dia lahir tahun berapa?
1: Aku 12 Juni 2004.
0: 2004. Oke, 2004 berarti udah Gen Z.
1: Udah Gen Z
0: dan Gen Z semuanya sekarang tahu bahwa ada situasi-situasi yang memang di hubungan ini enggak mudah. Salah satunya di lagu Lihat Aku Ini juga ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau teman Pro 2 dengerin ini lagu ini enggak dinyanyiin sendiri sama Tio ya?
1: Ini sebenarnya aku yang nyanyiin.
0: Oke.
1: Okay. Kapika juga ngisi juga di bagian itu.
0: Di backing vokal kah atau apa nih?
1: Apa sih layer vokal?
0: Layer vokal. Oke. Nanti kita mungkin akan dengerin teman Pro 2 dari lagunya ini. Mungkin ada yang udah penasaran banget, kita dengerin dulu kali Tio lagunya ya.
1: Boleh.
0: Oke, okay, ini dia ada Ardi Tio dengan Pika Iskandar dengan Lihat Aku, teman Pro 2. Kita dengerin dulu gimana lagunya. Here we go.

0: Ya, yes, semua berdua baru aja kamu dengerin Arditio dan PK Iskandar dengan Lihat Aku. Gokil, gokil. Gimana Tio, waktu pertama kali denger hasil lagu ini, puas gak sebenarnya?
1: Jujur, aku puas banget.
0: Puas banget ya? Puas banget. Gimana, kayak happy?
1: Happy banget, karena waktu itu kayak waktu aku dikasih lagu ini, jadi workshopnya itu bareng.
0: Bareng?
1: Bareng Kapika. Bareng Kak Meta, bareng Revo.
0: Oke.
1: Nah, jadi sama teman-teman 360 semuanya. Kita tuh hearing kayak kayak ini lagu mau digimanain gitu. Jadi tapi juga memang ada sebagian aku di sesi Lihat Aku ini aku ikut kayak cek-cek apa di bagian mana gitu.
0: Atau
1: di bagian take drum. Nah, kadang aku enggak ikut kan. Jadi pas gitu jadi lagunya. Wah.
0: Gokil ya, gokil banget. Berarti Tio untuk produksinya mostly banyaknya sebenarnya ada di take vokal ya.
1: Take
0: vokalnya banyak ya.
1: Banyak.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini nih, seperti yang kalian dengar teman berdua, mungkin yang kamu dengar tadi, mostly bahas tentang si pasangannya gebetan ini. Oh, ribet gak tuh? Udah pasangan gebetan. Pasangan gebetannya ini ternyata mendua, selingkuh. Ya nakal lah ya, main gila lah. Tapi si Tio di sini memposisikannya sebagai sini aku yang obati,
1: iya,
0: gitu ya. Aku yang obati. Jadi pernah jadi obat untuk seseorang Tio?
1: Jujur pernah.
0: Pernah.
1: Sekali seumur hidup sih.
0: Tapi itu nggak berlangsung lama ya?
1: Nggak berlangsung lama.
0: Nggak berlangsung lama.
1: Dan syukurnya cepat sadar gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin pernah gitu, ya cepat sadar lah gitu.
0: Cepat sadar ya.
1: Jangan deh, jangan.
0: Jangan, jangan lama-lama di posisi itu lah ya.
1: Jangan lama-lama di posisi itu.
0: Iya. Karena orang, setiap orang punya batas biasanya. Kalau misalkan udah terlalu jauh nih, daripada terlalu beresiko, mending udahan aja.
1: Iya benar.
0: Cabut aja gitu. Tapi dari lagu ini ada kesulitan gak sih waktu produksinya?
1: Jujur kalian nggak ada.
0: Oke, sama sekali.
1: Paling lebih ke menjaga kesehatan badan aja sih.
0: Oh.
1: Suara, pita suara.
0: Iya, gitu. iya.
1: Karena udah mau deket take, jadi kayak kita tuh harus sudah materi udah jadi. Jadi kita ngulik lah bahasanya.
0: Oke. Okay.
1: Di bagian mana improve yang mau kita take. Dan alhamdulillahnya jalan aja.
0: Nice. Tapi kalau menurut Tio dari idol lah ya, kita bilang dari idol ke dapur rekaman, ada perasaan nervous gitu nggak? Karena mungkin biasanya kan kompetisi gitu, kita punya mental kompetisi antara peserta gitu. Terus tiba-tiba, ini masuk dapur rekaman nih, gimana perasaannya waktu itu?
1: Wah, asli kak, keringet dingin. Sampai
0: pertama kali ya soalnya.
1: Pertama kali sampai aku bilang sama Kak Bika, kak ini perdana aku take vokal yang benar-benar di studio kayak gini.
0: Oh.
1: Prepare segala gitu.
0: Okay, okay.
1: Jadi apalagi ini single pertama gitu.
0: Uh-huh.
1: Wah itu sampai keringet dingin kayak. Tapi aku berusaha enjoy aja padahal dalam hati.
0: Deg-degan ya. Iya sih. Dan juga mungkin karena proses produksi kan sebenarnya panjang ya, nggak segampang itu ya. Jadi mungkin masih kayak ini harus gimana nih gitu kali ya. Masih banyak yang harus kayak. Mungkin ada penyesuaian.
1: Iya benar.
0: Penyesuaian, banyak penyesuaian. Cuma semoga biasanya sih kalau awal-awal kayak gitu lama-kelamaan udah enjoy.
1: Tapi jujur gak lama sih gitu. Maksudnya nervousnya tuh gak lama.
0: Nervousnya gak lama ya.
1: Karena orang-orang di dalam situ tuh memang se-enjoy itu.
0: Iya, supportive ya.
1: Supportive
0: banget.
1: Di 360. Jadi jadi aku tuh juga ke bawah suasana kan. Jadi aku juga enjoy kan.
0: Iya, dan iya.
1: Alhamdulillah berjalan lancar. Vokal Lihat Aku.
0: Alhamdulillah. Akhirnya jadilah sebuah karya perdananya Tio ya.
1: Iya,
0: luar biasa. Dan ini kalau gue lihat di YouTube nih, udah 1 bulan lalu untuk diposting di YouTube. Tapi sudah 37.000 views. Gokil loh.
1: 37.000.
0: Alhamdulillah. Gokil. Thank you mungkin buat yang udah dengerin untuk karyanya Tio ya.
1: Terima kasih banyak guys buat teman-teman yang udah stream di semua DSP kalian.
0: Yes.
1: Jadi terima kasih banyak lah.
0: Iya.
1: Teman-teman semua yang udah stream.
0: Karena banyak banget yang gue pantau juga dari dari komentar nih, pada ikut galau ternyata katanya.
1: Banyak yang relate ternyata kan.
0: Banyak yang relate ternyata ya dari lagu Lihat Aku nih. Memang kayak sebenarnya dari pengambilan judul, kenapa Lihat Aku Tio?
1: Nah itu mungkin, jadi mungkin POV salah satu. Nah ini kan yang bikin Kameta.
0: Iya.
1: Tapi ini POV aku, kayak kita ini kan udah berjuang abis-abisan lah.
0: Betul.
1: Untuk satu orang ini.
0: Untuk satu orang.
1: Tapi pada akhirnya dia milih orang lain gitu.
0: Ah, itu yang bikin nyesek ya.
1: Itu yang bikin nyesek. Jadi mungkin POV dari judul Lihat Aku itu, itu sih POV aku.
0: Jadi kayak nengok dong gitu, nengok ayo, aku
1: ayo,
0: dong.
1: Lihat aku, lihat aku juga ada di sini. Gitu.
0: Iya, iya.
1: Aku juga tulus sama kayak dia.
0: Iya. Kalau nggak dilihat baru cabut aja.
1: Lebih baik ya, yaudah aku mundur.
0: Ah, itu dia. Itu penting tuh ya, teman produ dicatat baik-baik ya.
1: Catat guys.
0: Dicatat ya. Oke, teman produ nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Tio teman produ. Tapi kita dengerin dulu lagu yang udah disiapin di playlist di pagi hari ini.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Elan dan juga sama Tio di pagi hari ini. Halo Tio.
1: Halo, kembali lagi.
0: Kembali lagi, dan tadi kita sempat bahas sedikit tentang lagunya Tio nih, yang judulnya adalah Lihat Aku, yang sudah dirilis dan juga bisa didengerin di seluruh DSP ya.
1: Iya benar kan.
0: Pas banget seluruh DSP.
1: Pas banget.
0: Nice, nice. Jadi lagu ini udah bisa kamu dengerin, teman Pro 2. Jangan lupa di save ya.
1: Di save buat teman-teman semuanya. Hmm. Dengerin di seluruh digital
0: streaming platform. Iya, yeah. keren. Dipakai juga mungkin buat konten-kontennya ya.
1: Iya benar. Clipperin kalian. Biasa kalian ngekliperin sesuatu konten.
0: Iya.
1: Pakai soal lihat aku.
0: Tapi sebenarnya kalau dari Tio ya, apa yang jadi harapan Tio sebagai penyanyi di lagu ini tuh buat pendengar-pendengar?
1: Buat pendengar aku, yang pastinya ya semoga kalian itu nggak pernah jenuh ya. Sama kadang kalau untuk pendengar lagu ya, kalau untuk fanbase kan beda lagi. Ya sebenarnya mereka pendengar juga.
0: Iya, pendengar juga pasti kan.
1: Tapi kadang kan mereka juga pengen lihat aktivitas aku. Karena aku juga jarang konten kan.
0: Lebih intim lagi pengennya.
1: Nah jadi ya aku pengennya sih kalian tetap komit untuk jalan bareng-bareng. Itu dia.
0: Iya. Itu pokoknya membersamai Tio.
1: Iya. Dan aku pengen ngucapin terima kasih banyak juga untuk Tio Holik ya, itu fanbase aku.
0: Oh, namanya Tio Holik. Yeah. Tio Holik. Boleh untuk Tio Holik. Mau bilang apa kalau Tio ke Tio Holik?
1: Untuk Tio Holik, love you all. Pokoknya kalau enggak karena kalian, aku enggak bakal ada di titik ini.
0: Nice.
1: Terima kasih banyak.
0: Tapi Tio, gue penasaran nih kalau misalkan artis punya fanbase tuh, kan biasanya ada grup fanbase gitu ya?
1: Ada.
0: Misalnya grup Tio Holik. Nah, Tio tuh ada di situ enggak?
1: Sebenarnya, gimana ya? Sempet ada.
0: Oh, sempet ada.
1: Aku sempet masuk juga kayak mantau lah gitu.
0: Di Tio Holik ini. Tapi nggak lama tuh.
1: Nggak lama.
0: Oh, iya.
1: Jadi kayak temen aku lah yang handle gitu. Jadi kalau ada apa-apa mereka ngabarin gitu.
0: Nice.
1: Aku tetap ngeliat kok.
0: Sorry, ini pertanyaan awam dari orang yang nggak punya fanbase ya. Jadi kayak sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam grup fanbase gitu? Gue penasaran. Iya. Jadi ini udah bisa didengerin dan juga sudah bisa dilihat di YouTube juga ya?
1: Iya, di YouTube.
0: Di YouTube. Di YouTube ada video apa? Lyric visualizer sama dari audionya. Nice. Ini sejauh ini udah 1 bulan 37.000 teman Pro 2. Di like terus dan juga didengerin terus pastinya.
1: Siap.
0: Nah, kalau misalkan terakhir mungkin buat seluruh masyarakat yang baru dengerin ini, Tio mau bilang apa nih?
1: Jangan sampai relate sama lagunya. Tapi kalau yang udah relate, jadikan lihat aku ini sebagai obat kalian.
0: Sudah jadi obat ya. Biar cepat sadar. Iya. Oke, pokoknya sukses terus buat Tio dan seluruh karya-karyanya ke depan. Semoga akan banyak karya lagi ya.
1: Amin.
0: Semoga abis ini ada single baru dan main-main kesini lagi pastinya.
1: Amin. Nanti bareng sama Kapika nanti kemarin.
0: Wah, boleh.
1: Kapika lagi nonton.
0: Mana kalau Kapika nonton nih, main kesini juga.
1: Welcome.
0: Oke, berarti sukses terus untuk Tio dan juga seluruh karya-karyanya. Semoga abis ini masih banyak jadwal promo mungkin buat Tio. Di beberapa tempat ya.
1: Ada beberapa.
0: Di beberapa tempat mungkin Tio akan sibuk masih untuk promo. Jadi di support terus buat pendengar dan juga Tio Holik ya dimanapun. Oke, karena berhubung udah hampir jam 10 teman Pro 2, kita harus pamit dulu. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar-penyiar kesayangan kalian di seluruh Indonesia pastinya. Akhir kata, Elan Nick Kusandaru pamit dan juga
1: Ardi Tio pamit.
0: Oke, bye-bye teman Pro 2.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: FM RRI Pro 2 Ternate itu terbaik kamu.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
2: Iya, Kak.
1: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

0: Wempra 2 di pukul 12.34 menit waktu Indonesia Timur, kami komandangkan azan salat zuhur untuk kota Ternate.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Apalagi kau pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Iyoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Ipe 2 Ternate itu teman terbaik kamu. Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Kita masih di Santai Siang Ngobrol 2, dan untuk siang ini barengan sama Tri, aku bakal ngasih ulasan informasi dari dunia olahraga buat kamu yang lagi dengerin di FM 96,7 Pro 2 RRI Ternate di hari Sabtu ini, yang cuacanya kayak gak jelas gitu, kayak bikin deg-degan cuacanya tanggal Pro 2. Dan untuk siang ini aku mau berbagi kabar dari hasil pertandingan ini nih, pertandingan Piala Dunia tanggal Pro 2. Yes, ini ada baru hari kedua tanggal Pro 2 ya. Hari kedua dari gelaran atau pertandingan Piala Dunia tanggal Pro 2. Dan yuk, ini buat kamu yang lagi dengerin Tri, kita bakal update dulu soal klasemen dari grup D. Ini ada timnas Amerika Serikat yang langsung memuncaki klasemen grup D untuk Piala Dunia 2026 usai menjalani laga pertama mereka. Dan timnas Amerika ini tanggal Pro 2 ini membukukan 3 poin di peringkat pertama grup D, dan 3 poin ini juga diperoleh oleh The Young setelah membungkam Paraguay ya. Pertandingan Amerika Serikat dan Paraguay tanggal Pro 2 bergelir di Stadion Los Angeles di Amerika Serikat, dan di mana untuk skor Amerika Serikat dan Paraguay ini berakhir dengan skor 4-1 dan 1 gol bunuh diri pemain Paraguay, ada Damian Bodadilla ya, yang akhirnya membuat Amerika unggul cepat di menit ke-7. Dan kemudian ada Volarin yang mencetak Brands di babak kedua, tepatnya pada menit ke-31 dan juga pada pertambahan waktu babak pertama. Dan kemudian juga satu gol dari Balogun yang hasil assist dari Christian Pulisic tanggal Pro 2, dan Giovanni Reina, rekan Kevin Dix di Borussia Mönchengladbach juga melengkapi pesta gol dari Amerika Serikat di tambahan waktu babak kedua ya. Dan kemudian tanggal Pro 2 untuk hasil lainnya lagi, kita mau berbagi soal ini. Ada kabar-kabar lagi nih, yang dimana Kapten Timnas Belanda Virgil van Dijk yang menatap Piala Dunia 2026 nih dengan penuh optimisme tanggal Pro 2. Back Liverpool ini juga percaya banget nih kalau Timnas Belanda ini punya kemampuan untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. The Irons ini akan mengawali perjuangan mereka di grup F dengan menghadapi Jepang di Stadion Dallas, yang dimana akan berlangsung pada tanggal 15 di hari Senin. Dan hasil positif pada pertandingan pertama dinilai juga menjadi penting untuk membuka jalan menuju fase berikutnya. Dan salah satu keuntungan bagi Belanda adalah absennya Kapten Jepang Wataru Endo akibat cedera tahun Pro 2. Meskipun begitu, Van Dijk juga menegaskan timnya tetap harus bekerja keras untuk bisa menghadapi seluruh lawan di turnamen ini tanggal Pro 2 atau di Piala Dunia 2026 ya. Dan tanggal Pro 2 buat kamu yang lagi dengerin Tri di FM 96,7, kamu juga bisa update informasi olahraga lainnya melalui portal kami di rri.co.id. langsung aja diklik dan bisa mengakses banyak informasi dalam dan luar negeri, dan juga pastinya

Laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting, atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel syarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ternyata laut kita cukup indah ya.
1: Iya, Put. Laut sumber kehidupan kita. Laut menyediakan 50 hingga 85% oksigen yang kita hirup. Tapi, Put, laut kita terancam polusi, perusakan terumbu karang, dan penangkapan ikan berlebihan bisa menghancurkan ekosistem laut.
0: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
1: Nah, yang harus kita lakukan yaitu buanglah sampah pada tempatnya, jangan membuang limbah ke laut, dan dukung konservasi laut.
2: Mari kita sama-sama melindungi kekayaan alam kita,
3: jaga laut untuk masa depan kita.

dari Produa ternyata teman terbaik kamu. Teman Produa dimanapun kamu berada, kembali lagi bersama Idar Apka di sini di top 20 Indonesia di minggu ini. Dan langsung aja kita awali dari nomor 20 untuk Indonesia di pekan ini, ada Malapetaka dari Juicy Lucy.

nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Malapetaka dari Juicy Lucy. Nomor 19 ada Bodohnya Aku dari Liodra. Turun ke nomor 18 ada Orang Biasa dari Ajis Hedra dan featuring Siska Saras. Di nomor 17, Senandung Asmara dari Anet. Nomor 16 ada Lihat Kebunku, Taman Bunga dari Aku JJ. Turun ke nomor 15 ada Adu Bola Mata dari Tiara Andini. Di nomor 14 ada Awal Kisah Selamanya dari Raisa featuring Marsina Bestandi. Di nomor 13, Teganya Kau dari Liodra. Turun nomor 12 ada Alamak dari Rizky Febian featuring Adrian Halif. Naik ke nomor 11 ada Sempurnarnya Aku dari NPD. Dan di nomor 20 ada Sesi Potret dari Eno featuring Aris Lesmana.

Oke teman Pro 2, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada sesi potret dari NL featuring Aries Mana. Di nomor 9 ada Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Di nomor 8 ada Saliaku, Ku Jatuh Cinta Lagi dari Yofi Widianto, Roni Parulian, dan Andi Rianto. Di nomor 7, Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Wasalama, Ajis Harun, dan Aisyah Retno. Nomor 6, ada Kacamata dari Afgan. Di nomor 5, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Kitab. Bertahan di nomor 4, ada Aku Berjanji dari Fabio Asher. Turun ke nomor 3, ada Mau Jadi Apa dari Yura Yunita. Naik ke nomor 2, ada Seribu Kali dari Gia Indrawari. Dan yang jadi jawara di kita di minggu ini, ada Ikro dari Raim Laude.

0: Ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, ya kita balik lagi ke top 20 mancanegara atau internasional, beralih dari top 20 Indonesia. Dan untuk di minggu ini yang baru masuk ada Bruno Mars with Cha Cha Cha dan BTS dengan Swim. Dan langsung aja kita di nomor 20 top 20 mancanegara ada Just In Case dari Morgan Wallen.

lanjut ke nomor 10, kita rekap dulu dari nomor 20 hingga nomor 11. Di nomor 20 ada Just In Case dari Morgan Wallen. Nomor 19 ada Eternity dari Alex Warren. Bertahan di nomor 18 ada Back to Friend dari Summer. Di nomor 17 ada Tears dari Sabrina Carpenter. Di nomor 16 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Baru masuk di nomor 15 ada Swim dari BTS. Di nomor 14 Daisies dari Justin Bieber. Di nomor 13 ada A Little More dari Ed Sheeran. Nomor 12 ada Tit for Tat dari Dan McRae. Ada Alex Warren dengan Ordinary di nomor 11. Dan di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean.

Lanjut lagi, sebelum lanjut ke nomor 1, kita rekap dulu dari nomor 10 hingga nomor 2. Di nomor 10 ada So Easy to Fall in Love dari Olivia Dean. Nomor 9 ada Golden dari Hunter X. Bertahan di nomor 8 ada Work with Nuna. Di nomor 7 ada Opalite dari Taylor Swift. Naik ke nomor 6 ada Die on This Hill dari Sienna Spiro. Di nomor 5 ada Man I Need dari Olivia Dean. Di nomor 4 ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Naik ke nomor 3 ada Where is My Husband dari Raye. Di nomor 2 ada Gabriela with Cat's Eye. Dan masih bertahan di jawara kita minggu ini ada Raise It All dari Bruno Mars.

0: Oke, teman Pro2, itu tadi top 20 internasional dan top 20 Indonesia di pekan ini. Dan jangan lupa selalu dengarkan chat RRI Pro2 ternyata setiap hari Sabtu pukul 2 hingga 4 sore. Dan pastinya selalu bersama kami di RRI Pro2 ternyata teman terbaik kamu.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
1: Eh, stop ya. Mana satir kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak tim bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak di tim jagoan. Tapi jangan gadekan ngapain masa depan. Bauri boleh, judi jangan.

0: Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: For anyone who can play, anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Waiko pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang orang kaya sudah.
1: Eh, stop eh. Mana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau langsung masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji 1 bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
1: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang Sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara. Jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya

0: Kalau minta OTP itu bahaya.
1: Mohon segera ya, Kak. Waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
2: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih. Gimana dong?
0: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
1: Sayang sekali kalau dilewatkan. Kesempatan tidak datang dua kali.
2: Ini beneran gak sih?
0: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
1: Kode OTP sudah dikirim. Mohon konfirmasi sekarang.
2: Nih, kodenya udah masuk.
0: Jangan dibagikan.
2: Kepencet. Kok akun aku logout sendiri?
0: Itu akun kamu diambil alih.
1: Terima kasih atas kerjasamanya.
2: Tolong balikin akun aku.
1: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
0: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
1: Silakan kalau bisa.
2: Aku ngerasa bodoh banget.
0: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
2: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
0: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
2: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.

lain. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: Sore ceria di RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: dia guys, jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah di ujung kisah.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali Info Pro 2 malam hari ini dari dunia hiburan teman Pro 2. Film Lobang Buaya karya Hanung Bramantyo raih apresiasi di BIFAN 2026. Film Lobang Buaya karya sutradara Hanung Bramantyo kembali mencatat prestasi internasional setelah terpilih dalam ajang Bucheon International Fantastic Film Festival atau BIFAN 2026 di Korea Selatan. Film yang menggunakan judul International The Whole 309 Days to the Bloodiest Tragedy tersebut masuk program bergengsi BX3. Sebelumnya, film yang juga dikenal dengan judul Bolong 309 Hari Sebelum Tragedi Berdarah itu telah menjalani penayangan perdana dunia. Film tersebut ditayangkan dalam International Film Festival Rotterdam atau IFFR 2026 yang merupakan salah satu festival film bergengsi di Eropa. Kisah film ini terinspirasi dari peristiwa gerakan 30 September yang menjadi latar utamanya. Film tersebut dibintangi oleh Baskara Mahendra, Karissa Peruset, Iska Kivano, dan Anya Zen sebagai pemeran utama. Selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga teman Pro 2, cetak sejarah Bogor Hornbills lolos ke final IBL 2026 singkirkan Satria Muda.

Kejutan terjadi di IBL 2026 saat Bogor Hornbills memastikan diri melaju ke babak final setelah menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung di semifinal Best of 5 dengan kemenangan 82-79 di game 4.

0: Jumat pada hari Jumat 12 Juni 2026. Hornbills bergabung dengan IBL mulai 2022, lolos playoff pertama kali 2023. Semifinal pertama kali 2026, mereka kini menambah sejarah dengan melaju ke final di tahun yang sama. Hornbills akan menunggu pemenang antara Dewa United Banten melawan Pelita Jaya Basketball Jakarta yang untuk sementara dipimpin Pelita Jaya. Sekian Info Pro 2 malam hari ini. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu dengarkan besok pagi pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Saya Diana Sagalo undur diri dan terima kasih. Selamat malam teman Pro 2.
1: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Provinsi ini terdiri dari suku Melayu, suku Batak, suku Nias, dan suku Aceh. Sementara daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu timur dan barat, pada umumnya didiami oleh suku Melayu dan suku Mandailing. Sementara di daerah pegunungan, banyak terdapat suku Batak. Namun, ada juga suku Nias di kepulauan sebelah barat, dan kaum pendatang yang turut menjadi penduduk provinsi ini didominasi oleh suku Jawa. Suku lainnya seperti suku Tionghoa dan beberapa minoritas lainnya. Musik yang biasa dimainkan cenderung tergantung dengan upacara-upacara adat yang diadakan, tetapi lebih dominan dengan genderangnya. Seperti pada etnis pesisir terdapat serangkaian alat musik yang dinamakan sikambang. Budaya Sumatera Utara tentunya tidak lepas dari tarian. Dari upacara adat, tari sakral biasanya ditarikan oleh dayu datu, ada juga tari guru dan tari tungkat. Biasanya datu menarikannya sambil mengayunkan tongkat sakti yang disebut tunggal panaluan. Ada juga tari muda-mudi, mora-mora, parakut, sipajok, patam-patam sering, dan kebangkiung. Kemudian, ada tari magis misalnya tari tortor nasiaran, tortor tunggal panaluan. Tarian magis ini biasanya dilakukan dengan penuh kekhususan. Budaya Sumatera Utara juga tidak lepas dari hasil karyanya. Tenunan merupakan seni kerajinan yang menarik dari suku Batak. Contoh tenunan ini yakni kain ulos dan kain songket. Ulos merupakan kain adat Batak yang digunakan dalam upacara-upacara perkawinan, kematian, mendirikan rumah, dan juga kesenian. Bahkan, kain ulos terbuat dari benang kapas atau rami. Warna kain ulos biasanya berwarna hitam, putih, dan merah yang mempunyai makna tertentu. Sedangkan warna lain merupakan lambang dari variasi kehidupan.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di All Around Indonesia.

Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: Yes.
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

www.kumpulanmusik.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Share dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
1: gila ya? Dia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Masih nemenin kamu di Jaga Malam Teman Pro 2, dan sekarang di jam 8 lebih 10 menit ini Diana mau puterin salah satu karya dari musisi lokal. Jadi ada band reggae nih Teman Pro 2, dari band reggae asli Indonesia ya by the way ya, dan bekerja sama dengan Kemenparekraf, di mana band reggae ini memang dikenal konsisten nih mengusung isu lingkungan melalui narasi green music gitu ya. Ada Tropical Forest Teman Pro 2 yang baru aja merilis sebuah karya berjudul Mikroplastik. Dan kabarnya karya ini juga bekerja sama dengan beberapa stakeholder terkait gitu ya. Ada Dinas Pariwisata Kota Batu yang turut membantu prosesnya gitu. Buat kamu supaya gak penasaran, langsung aja Diana puterin ya karya dari Tropical Forest Mikroplastik.

89.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

Palenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Salah satu single terbaik juga dari Enjan Tempom Pro 2 ada Rizka. Kok Rizka sih? Rizwan Fadila, salah ngomong ya kan? Rizwan Fadila atau yang kita kenal dengan Enjan berkolaborasi dengan kakak iparnya ya, ada Mahalini juga di situ Tempom Pro 2. Single seketika yang menurut Diana tuh lagunya easy listening banget gitu kan. Cocok juga buat temenin kamu, apa ya, waktu istirahat kamu, waktu santai kamu. Tapi kalau Diana dengerin setiap nadanya tuh naikin mood banget gak sih? Kamu kayak ada vibe-vibe alama di situ, iya gak sih? Kalau Diana ngerasanya iya ya gitu kan, gimana enggak? Soalnya kan Rizky Febian jadi produser juga di lagu ini gitu kan, Tempom Pro 2. Dan ngomongin soal lagu juga, inovasi juga ya Tempom Pro 2, Diana mau ngasih tahu kamu informasi dulu nih gitu kan, buat kamu yang mungkin sering ngantuk ketika berkendara, apalagi kalau pakai kendaraan roda 2 alias motor gitu kan. Kita tuh kan di jalan kadang suka gak bisa prediksi gitu ya, kadang mungkin terlalu capek belajar, terlalu capek kerja gitu kan, akhirnya tuh sering ngantuk gitu kan, entah tiba-tiba di jalan tuh tiba-tiba merem aja gitu. Pernah suatu kejadian, Diana waktu kuliah itu karena jarak dari rumah ke kampus tuh 17 kilo ya, Tempom Pro 2 PP gitu kan. Gak tahu deh, mungkin kisaran kayak dari Akihuda ke kampus Unhair mungkin ya, sekitaran segitu kali ya. Itu tuh beneran ngantuk banget, apalagi kalau kuliah-kuliah pagi jam 7, jam 8 gitu Tempom Pro 2. Pasti kamu ngerasain kan. Nah, itu tuh ngantuknya luar biasa pol banget Tempom Pro 2. Nah, ngomong-ngomong soal ngantuk ketika berkendara, sekarang ini ada inovasi baru loh Tempom Pro 2. Nah, ini inovasi dari mahasiswa ITB juga. Mereka ini menciptakan helm pintar yang bisa deteksi ngantuk dan mencegah yang namanya microsleep. Waduh, gokil, keren banget kan? Jadi ada beberapa mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB Bandung yang baru aja menciptakan sebuah inovasi yang tujuannya untuk meningkatkan keselamatan pengendara motor di jalan gitu kan. Kenapa mereka menciptakan inovasi ini? Karena mereka merasakan keresahan juga gitu. Karena angka kecelakaan akibat microsleep tuh lumayan tinggi, jadi mereka menciptakan teknologi pintar ini gitu. Jadi mereka mengembangkan sebuah helm pintar gitu ya. Apakah namanya akan smart helm? Seperti smartphone gitu ya. Jadi helm pintar ini didukung atau berbasis Internet of Things atau IoT Tempom Pro 2 yang dirancang untuk mendeteksi tanda-tanda kantuk sebelum terlambat, yang namanya sadar helmet. No, bukan smart helmet tapi sadar helmet ya. Dan melansir dari situs resmi ITB juga, nama timnya adalah tim Iconic gitu ya. Beranggotakan 3 orang, ada Mahesha Frime Romadoni, ada Muhammad Yasir Saputro dan Rizky Miftah Alfiah dari program studi Teknik Industri angkatan 2023. Nah, mereka bertiga ini Tempom Pro 2 kabarnya mengembangkan teknologi yang tadi Diana sebutkan ya, sadar helmet ini, karena mereka tuh juga resah gitu soal kecelakaan akibat microsleep gitu, kecelakaan lalu lintas akibat microsleep ini gitu kan. Nah, dari situlah mereka akhirnya membuat teknologi atau inovasi ini gitu. Dan cara kerjanya sebenarnya agak teknikal banget sih. Jadi sadar helmet ini mengintegrasikan sensor, namanya adalah PPG atau kepanjangannya adalah fotofletismografi. Terus ada akselerometer juga, terus ada giroskop juga. Jadi mereka itu memantau kondisi fisiologis pengendara, terus memantau juga pola gerakan kepala pengendara gitu. Jadi misalkan nih terdeteksi posisi kamu agak sedikit merunduk atau mungkin udah ngantuk parah gitu ya, nanti bakal ada notifikasi atau bakal ada alarm juga dari helmnya gitu. Jadi memang ini memantau, dan nggak hanya dari gerakan kepala Tempom Pro 2, kabarnya juga terintegrasi dengan data detak jantung. Jadi ada data HRV namanya, heart rate variability gitu. Jadi pergerakan sampai dengan kondisi kantuk lebih akurat gitu ya. Dan menariknya kabarnya kamu nggak perlu harus beli helmet sadar helmet ini. Kabarnya juga si sistem sadar helmet ini juga bisa dipasangkan atau ditautkan ya Tempom Pro 2 ya, di helm yang udah kamu punya. Yang penting helmnya itu harus helm SNI, karena kan ada beberapa helm yang emang gak SNI gitu, ada helm fashion juga gitu kan. Gak tahu deh, kalau helm proyek gak mungkin kan kamu berkendara pakai kendaraan tapi pakai helm proyek. Beda tujuan ya Tempom Pro 2 ya, jangan pakai helm proyek dong. Helm proyek tuh beda, itu dipakainya di proyek pembangunan gitu ya. Kalau helm proyek pakainya
proyek-proyek pembangunan aja ya, kontraktor gitu. Jangan berkendara pakai helm proyek gitu ya. Jangan, hindari dong. Gak kepikiran sih, tapi baru aja keluar di otak Diana, helm proyek dipakai. Banyak sih yang pakai helm proyek, tapi jangan ya teman Pro 2 ya. Di sistem ini hanya bisa terkoneksi di helm SNI. Jadi pastikan gitu ya, helm kamu SNI, keluarnya pakai helm, dan kalau bisa ngantuk mending mampir dulu di minimarket-minimarket di pinggir jalan, minum kopi dulu, cuci muka dulu gitu ya. Jangan tidur di Alfamart. Nanti sampai pokoknya hindari kantuk lah, hindari berkendara saat kantuk. Oke teman Pro 2 ya, jadi jangan kemana-mana, Diana masih akan kasih kamu informasi. Ini malam minggu ya, hari Sabtu ya, kita bakal ngobrol-ngobrol seru juga. Jadi stay tune terus di 96,7 FM dari Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: deh, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: IG kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

0: Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

terbang bermain-main di awan.

Masih nemenin kamu tuh Mampre 2. Dan sekarang kita udah masuk di program Sharing Plus Request Time. Ngomong-ngomong soal sharing nih Mampre 2, dia ada mau cerita dulu ya. Kamu pernah gak sih ngalamin pengalaman dimana kamu pesen makan gitu kan, tapi pas dateng makanannya tuh gak sesuai sama apa yang ada di gambar? Kamu pernah gak sih ngalamin itu gitu? Dan Diana tuh paling sering ngalamin ini ketika pesen makanan di ojek online gitu. Jadi

somehow beberapa kali deh gitu kan, karena Diana kan lama juga di Jogja gitu kan, terus pengen banget makan gudeg gitu kan, dan nggak tahu gitu apakah si resto ini tuh emang ngambil gambarnya dari Google atau emang foto sendiri gitu. Diana tuh nggak tahu gitu kan, pesen lah kita gitu kan, pesen, nawarin orang rumah juga gitu, pas dateng ya kan kok nggak sesuai gambar gitu, karena kan pengalaman kalau yang di Jogja gudegnya itu kan agak sedikit coklat coklat merah marun gitu kan, dari sayur nangka gitu kan, terus pas dateng kok agak kuning. Kamu pernah ngebayangin gak sih gudeg warnanya kuning, teman Pro 2? Pasti kalau misalkan kamu pernah ke Jogja dan makan gudeg di sana, kamu kebayang dong warna gudeg aslinya di sana seperti apa gitu kan. Cenderung manis juga gitu kan. Terus ada krecek juga. Mungkin buat teman Pro 2 yang di Ternate, krecek belum tahu. Krecek tuh jadi kayak kerupuk kulit gitu loh, teman Pro 2. Dan krecek kan biasanya apa ya, oh, kalau orang bilang di sini tuh mirip kikil begitu dang. Nah, kikil itu kan kayak dimasak balado kah begitu toh, atau di pokoknya merah begitulah teman perdua. Nah, begini pas datang nih kan. Krecek nih dia berubah warna. Jadi kayak krecek nih kita kaget juga sih. Jadi kayak misalkan di gambar tuh wih kayak menggugah selera sekali begitu, dia warna tuh merah. Ah, pas datang begini kuning teman perdua. Ada istilahnya tuh, nanti Diana cari ya setelah ini. Ada istilahnya tuh, jadi kayak oh istilahnya set food. Jadi kalau di bahasa Gen Z gitu ya, makanan yang datang itu tidak sesuai dengan gambarnya. Jadi anak Gen Z menyebutnya dengan istilah set food. Jadi displaynya tidak sesuai dengan yang datang, tidak sesuai dengan apa yang ada di display. Kamu punya pengalaman seperti itu nggak, teman Pro 2? Kita cerita-cerita aja ya gitu. Karena jujur li, Diana punya pengalaman itu dan posisinya udah di Ternate gitu. Jadi dan paling sering juga Diana mengalami kendala atau kejadian set food itu ketika pesan makan di ojek online. Kalau misalkan kita makan di restoran-restoran yang offline gitu atau datang langsung atau dine in gitulah istilahnya, itu kan udah ada gambarnya di buku menu kan. Nah, kalau di ojek online itu gimana ya, pernah lah beberapa kejadian kayak gitu, tapi ada juga yang sesuai, cuman ini agak lucu aja sih. Kebayang gak sih gudeg yang tadinya harusnya warna coklat, warna merah muda mungkin gitu ya, yang dateng gudegnya warna kuning gitu. Jadi agak, tapi rasanya enak, rasanya enak, cuman kayak ada gudeg warna kuning. Ceritain pengalaman kamu barengan sama Diana di sharing time malam hari ini ya teman Pro 2. Kita Diana gabut banget jadi keinget lah cerita itu gitu kan, dan ketawa-ketawa sendiri kalau diingat-ingat gudegnya berubah warna gitu kan. Enggak basi, enggak apa, enggak, enak banget malah rasanya gitu kan. Cuman nggak tahu kenapa pas ada kejadian kayak gitu tuh ngerasanya kayak, wih lucu juga ya, set food banget ini set yang set-set banget. Set yang set-set banget gitu kan. Kalau kamu punya cerita serupa nih teman Pro 2, nggak perlu dimention restorannya, nggak perlu dimention warungnya di mana gitu kan, kasih tahu ke Diana aja gitu ya. Kamu boleh cerita melalui DM Instagram di @rrpro2_ternate, kamu bisa DM TikTok juga gitu ya, atau misalkan kamu mau cerita pakai voice note, kamu mau telepon lewat WhatsApp juga boleh ya di 0813-7312-5896. Sekalian request lagu ya teman Pro 2 ya. Diana tunggu sampai di jam 11.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Masih nemenin kamu malam hari ini Teman Pro 2, masih dengan cerita set food juga buat kamu yang mungkin baru bergabung ya Teman Pro 2. Jadi tadi Diana cerita-cerita nih barengan yang udah gabung dari tadi ya. Diana ngobrolin soal set food, atau istilahnya set food itu adalah istilah ketika makanan yang kamu terima tidak sesuai dengan gambar atau displaynya gitu ya. Tadi Diana sempat cerita nih kalau kalau pengalaman Diana tentang set food ini rata-rata kejadian ketika pesan makanan lewat ojek online gitu kan. Jadi ya sering lah anak muda sekarang kan pengennya yang simple, yang satset, yang instan kan. Jadi ya udahlah pesan aja lewat ojek online gitu kan, karena gak perlu kemana-mana juga gitu kan. Nah tapi digambarnya karena biasanya kan dari pihak penyelenggara kan mewajibkan gitu ya, dari pihak restoran itu harus ngupload gambar makanan gitu kan, supaya laris juga gitu. Ya waktu itu Diana pesan gudeg, ternyata yang datang gak sesuai gitu kan. Nah tapi selain gudeg nih Teman Pro 2, Diana juga pernah gitu, jadi pesenlah burger gitu kan, dan ekspektasinya adalah layernya itu tebel dan kejunya banyak seperti yang ada di gambar gitu kan. Tapi pas datang, dan ini by the way bukan pesan makan take away ya, bukan yang dibungkus atau ojek online gitu, enggak. Ini bahkan kita pesan untuk makan langsung di tempat gitu kan. Pas datang agak shock. Kok kecil ya? Kok tipis ya gitu kan. Jadi kayak ngerasa wah, ternyata set food enggak hanya makan yang dibungkus gitu, ternyata makanan-makanan yang datang langsung pun juga bisa mengalami kejadian set food gitu kan. Jadi kayak ngerasa sebenarnya sedih sih enggak, cuman lucu aja gitu, karena kok bisa ya dagingnya menyusut gitu kan. Jadi kayak kalau diinget-inget lagi lucu aja gitu Teman Pro 2. Dan set food ini juga Diana ngalaminnya bahkan bukan beberapa kali gitu, bahkan sering juga gitu, waktu di Jogja juga pernah gitu kan. Kayak beberapa kali. Kalau di Jogja itu apa ya? Kalau di Jogja tuh pengalaman Diana tuh ini, es waktu itu. Oh bukan es, rambutan apa ya? Jadi waktu itu ada penjual gitu kan, di lampu merah gitu kan. Biasanya kan kalau di Jakarta atau di Jogja gitu, ketika kamu di lampu merah kan sering ada tuh penjual-penjual entah tahu Sumedang. Jadi kalau di Jogja tuh ada tuh Teman Pro 2 di sekitaran-sekitaran lampu merah tuh ngejual tahu Sumedang atau buah-buahan gitu, nangka gitu kan. Nah, ada satu momen di mana dia bilang gitu kan, dia tuh ngejual leci. Dia ngejual leci, karena kan kita penasaran ya, wih ada ya buah leci, karena kan biasanya yang dijual di pinggir jalan kayak di sini deh, pasti kan musiman durian, manggi, salak, rambutan gitu kan, jual leci. Wih penasaran kan, bang beli dong gitu kan, belilah satu renteng, waktu itu jualnya langsung sama kayu-kayunya tuh, sama dahan-dahannya gitu kan. Berapa nih, satu, bilangnya apa ya, satu ikat apa ya kalau gak salah, satu ikat, ternyata mahal, 50.000 waktu itu kalau nggak salah. Udah tuh, kita beli kan. Ternyata, kamu tau nggak Teman Pro 2, ternyata pas dibuka, itu dalamnya adalah rambutan. Kebayang dong, kok bisa kamu ngiranya itu leci? Karena, tau nggak kenapa? Karena ternyata rambutnya dipotong sama abang-abangnya, terus kulitnya jadi licin banget, mirip sama leci. Kan Diana nggak pernah ya lihat buah leci, pohon leci itu kayak gimana, nggak pernah gitu kan. Dan di lampu merah kepikiran buat googling aja enggak gitu kan. Akhirnya Diana ambil lah, 50.000 itu Diana lepas lah gitu kan. Ternyata itu adalah rambutan. Dan sampai sekarang tuh masih kayak speechless yang, hah? Ini rambutan nih, serius gitu kan. Dan masih ada trauma-trauma gitulah kalau mau makan leci gitu, karena kayak kok bisa ya dia ngejualnya, dia bilangnya leci gitu kan. Jadi kayak, hah, ini serius. Dan jujurnya kalau sampai sekarang keinget cerita itu masih agak lucu aja sih Teman Pro 2, kayak ini set foodnya beneran set banget sih. Beneran kayak wow, kok bisa ya? Sampai sekarang masih kepikiran aja sih Teman Pro 2. Mungkin kamu punya cerita serupa ya, ketika kamu order makanan atau ketika kamu pesan makanan. Pernah gak sih kamu mengalami hal serupa yang
Kamu pernah nggak mengalami set food lah intinya gitu kan? Ketika makanan yang kamu terima nggak sesuai sama displaynya. Boleh kamu ceritain ke Diana ya teman berdua ya, mumpung masih ada 20 menit lagi buat kamu cerita-cerita. Kalau sekalian mau request lagu juga boleh gitu ya. Kamu bisa langsung aja cerita melalui DM Instagram kita di @radioperdua _ ternate duanya pakai angka. Boleh DM Instagram, boleh DM TikTok, atau misalkan mau cerita lewat WhatsApp juga boleh di 0813 7312 5896.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Keliling dari Farel Hilal kayaknya bakal jadi penutup program kita nih teman Pro 2 di Sharing Plus Request Time malam hari ini. Tadi juga kita udah sempat cerita-cerita ya betapa lucunya pengalaman set food itu teman Pro 2. Tapi gak apa-apa gitu kan, dari pengalaman set food itu kamu jadi tahu sih kalau misalkan oh ternyata ada loh gitu ya kejadian-kejadian kayak gini atau pengalaman. Karena biasanya kan pengalaman-pengalaman set food ini kan kita bisa biasanya lihat di tweets atau misalkan kita lihat di sosmed. Ternyata setelah mengalami kejadiannya langsung gitu kan, baru deh percaya, oh ternyata ada ya yang namanya set food itu teman Pro 2. Gak apa-apa, dari situ kita belajar kalau ya namanya restoran, namanya warung makan gitu, gak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah aja teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu ngerasa kayak, ih kapan sih makanan nih ada yang sesuai, hanya bahkan sekecil bungkus Indomie aja nih teman Pro 2, kamu pasti pernah kan waktu kecil kayak kebayang kalau kita bikin Indomie goreng itu bentukannya akan mirip banget sama yang ada di bungkus. Ngaku aja deh, kamu pasti pernah, soalnya Diana dulu kayak gitu. Kalau bikin Indomie goreng pasti kayak, ih kok displaynya beda ya gitu kan. Gak apa-apa teman Pro 2, iya namanya juga display gitu kan, pasti terlihat sempurna. Siapa sih yang gak mau ngelarisin produknya? Tapi gak apa-apa teman Pro 2, selama kamu makannya enjoy, selama kamu makannya happy gitu kan, sebenarnya gak jadi masalah juga. Pasti rasanya juga tetap yahut, cuman tampaknya aja gitu kurang. Gak apa-apa ya teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah cerita-cerita barengan sama Dian di Sharing Plus Request Time malam hari ini. Buat kamu yang udah request juga gitu ya, kalau misalkan requestan kamu belum Diana bacain malam hari ini, gak apa-apa ya teman Pro 2 ya, masih ada program-program Sharing Plus Request Time berikutnya gitu kan. Dan setelah ini bakal ada program Just More Music juga, di mana Diana udah nyiapin playlist seru juga buat nemenin waktu istirahat malam kamu teman Pro 2 gitu ya. Tetap istirahat yang cukup, walaupun mungkin ini akhir pekan dan kamu sedang menghabiskan waktu atau malammu bersama keluarga teman Pro 2. Jangan begadang gitu kan. Besok jangan lupa datang ke CFD. Wait, ngingetin ya, siapa tahu gitu kan kita bisa ketemu jogging bareng gitu. Jogging, waduh, kalau saya bangun ya teman Pro 2. Dan pokoknya minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, karena cuaca di Ternate beberapa hari ini lagi anomali banget. Kadang panasnya terik banget, tapi tiba-tiba hujan gede banget gitu kan. Dan sekarang malamnya lagi dingin-dinginnya gitu ya. Jadi jangan lupa pakai jaket, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup. Jangan kemana-mana dulu ya teman Pro 2 ya, Diana masih akan terus temenin kamu. Diana juga udah siapin playlist buat malam hari kamu teman Pro 2. Jadi stay tune terus di 96,7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tau kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

ngejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tema Meradua, dengan terdengarnya tun penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh program siaran Meradua RRI Ternate edisi 13 Juni 2026. Kami akan kembali mengudara untuk edisi 14 Juni 2026 tepat pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Dan akhirnya, terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program Meradua Radio Republik Indonesia Ternate, saya Diana Sagala undur diri, dan terima kasih teman Meradua, selamat beristirahat.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi kami Modara untuk edisi 14 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Follow FM 90.7, streaming di www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital bersama saya Idar Abka. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik.

Baik teman radio ya, di hari ini juga Ida akan nemenin kamu di sampai di jam 12 siang nanti, dan nanti di pukul 5 lewat 30 pastinya akan ada Hasanah Pagi seperti biasanya, dan dilanjutkan di pukul 6 sampai di jam 10 di Sepada Selamat Pagi teman Pradua ya, yang akan nemenin kamu juga nih. Dan setelah ini juga nanti di pukul 5 lewat 4 juga sama-sama kita akan mengikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, kita kembali berbagi di program Pro 2 RRI Ternate di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, setelah melaksanakan ibadah salat subuh di hari ini, kita kembali berbagi kebaikan dalam Hasanah Pagi. Dan untuk hari ini, kita akan berbagi mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar. Siapa mereka? Inilah ulasan di Hasanah Pagi. Teman Pro 2, marilah sebelumnya bersama-sama kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat, kita masih dibangunkan pada hari ini untuk bisa menunaikan ibadah salat subuh dan tentunya bisa mendengarkan program siaran Hasanah Pagi. Teman Pro 2, berbicara mengenai golongan orang yang berhak minum air dari Telaga Kautsar, tentu kita berharap kita ada pada golongan orang itu. Teman Pro 2, manusia akan dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan haus. Rasulullah SAW diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menanggapi permintaan umatnya, yaitu minum dari telaga yang dinamai Kautsar. Teman Pro 2, Telaga Kautsar juga disebut sebagai telaga Nabi Muhammad SAW. Teman Pro 2, menukil dari syarah Riyadus Salihin Imam Nawawi, susunan Syekh Muhammad Al-Utsaimin yang diterjemahkan oleh Munirul Abidin MAG, telaga ini berasal dari Sungai Al-Kautsar. Teman Pro 2, dari sungai itu dialiri ke telaga Nabi Muhammad SAW. Dikatakan hanya orang-orang mukmin dari umat Rasulullah SAW yang dapat meminum air dari telaga ini. Lantas, golongan mukmin seperti apa yang bisa meminum air dari Telaga Kautsar? Teman Pro 2, golongan yang berhak minum di Telaga Kautsar yaitu muslim yang menjaga wudunya. Mengutip buku Hidup Bersama Rasulullah Muhammad SAW oleh Daeng Naja, disebutkan golongan mukmin yang bisa minum di Telaga Kautsar adalah mereka yang senantiasa menjaga wudunya. Ini sesuai dengan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apakah kala itu engkau dapat mengenali kami?' Beliau menjawab, 'Ya, kalian memiliki pertanda yang tidak dimiliki oleh siapapun dari umat-umat lain. Kalian datang kepadaku dalam keadaan dahi, kedua tangan, dan kedua kaki kalian bercahaya dari bekas berwudu.'" Hadis riwayat Muslim dalam kitab At-Tahharah. Golongan lainnya adalah orang fakir yang bersabar. Teman Pro 2, golongan selanjutnya yang bisa meminum air di Telaga Kautsar adalah orang fakir yang sabar semasa hidupnya dalam menghadapi kefakirannya. Nabi Muhammad SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Orang yang pertama kali mendatanginya untuk menemuiku adalah orang-orang fakir dari kalangan umatku." Hadis riwayat Abu Daud. Teman Pro 2, golongan lainnya yaitu muslim yang lisan dan perbuatannya terjaga. Teman Pro 2, golongan lain yang diperbolehkan minum air di Telaga Kautsar adalah orang yang lisan dan perbuatannya terjaga semasa hidup. Kemudian, orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Dari Ibnu Khuzaimah, dari Sa'id bin Al-Musayyib, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sampai kenyang di bulan itu, maka Allah akan memberikan dari telagaku sebuah minuman yang seseorang tidak akan merasa haus lagi sampai masuk surga." Wallahu alam teman Pro 2. Inilah golongan orang yang berhak
minum dari telaga Kautsar. Insya Allah, dengan keimanan Islam kita yang selalu terjaga dan semata hanya beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita termasuk pada golongan orang yang berhak minum dari air telaga Kautsar. Dan teman berdua, demikian untuk lesson Hasanah Pagi di edisi hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: laga besar tersaji di Grup C Pesta Bola Dunia 2026. Dari Amerika Selatan, tim Selecao Brazil siap menunjukkan kualitasnya saat menghadapi wakil Afrika Utara, Maroko, yang datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah terus berkembang di panggung internasional. Brazil mengusung tradisi panjang sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia, sementara Singa Atlas Maroko bertekad membuktikan diri mampu bersaing dengan tim-tim elit. Akankah permainan atraktif Brazil membawa mereka meraih kemenangan penting atau Maroko yang akan menghadirkan kejutan dalam duel sarat gengsi di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 14 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
2: Tapi Ade masih ngantuk.
1: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
2: Tapi nanti kita capek dong.
1: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
2: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
1: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana, sama kayak olahraga juga. Tapi itu namanya olahraga ringan.
2: Iya, tidak terlalu capek ya, Kak?
1: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah, nanti nggak ngantuk.
2: Kalau gitu, ayo, Kak, kita ke warung.

9.7 FM dari Pro 2 ternyata teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2 udah di jam 6 pagi ya. Idar di sini juga masih menemani kamu. Selamat pagi juga, selamat hari Minggu, happy weekend teman Pro 2. Wah, ini kayaknya udah ada yang bangun mau siap-siap buat entah itu CFD-an atau mungkin mau lanjut tidur lagi, atau mungkin yang lagi siap-siap karena nanti mau piknik gitu bareng sama keluarga. Wih, enak banget gitu teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 juga ya, kalau enggak salah ada Piala Dunia Brazil melawan dengan Maroko di jam 7 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Jadi kayaknya orang pada siap-siap nih mau nobar ya, karena Brazil dan Maroko ini kan juga merupakan salah satu tim yang cukup apa ya, kuat dan banyak juga penggemarnya gitu teman Pro 2. Jadi nanti aja tunggu sampai di jam 7 baru kita nobar bareng teman Pro 2 ya. Kalau misalkan kamu mau dengerin juga boleh banget langsung aja ke Pro 1 teman Pro 2 ya, buat dengerin untuk permainannya seperti apa gitu. Jadi stay tune aja terus teman Pro 2. Dan Idar di jam 6 ini juga masih akan menemenin kamu sambil ngasih informasi atau tips dan olahraga juga buat kamu. Jadi stay tune terus, pastinya cuma di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

sambil menunggu juga nih ya pertarungan nggak tuh pertandingan gitu ya antara Brazil dan juga Maroko ya. Ini kita lihat dulu nih teman pre 2 ya. Jadi emang mereka akan bertanding ya nanti di Stadion MetLife New Jersey Amerika Serikat. Teman pre 2 dan duel ini tuh menjadi pertemuan ketiga nih bagi kedua tim di level internasional. Karena rekor pertemuan ini tuh juga menunjukkan Brazil dan Maroko tuh sama-sama pernah meraih satu kemenangan. Pertemuan pertama terjadi di 1998 di Prancis dan Brazil tampil dominan mengalahkan Maroko 3-0. Namun Maroko ini juga berhasil nih membalas kekalahan di tahun 2000 laga persahabatan di tahun 2023. Atlas Lions menang 2-1 ya mengakhiri dominasi Brazil dan rekor pertemuan. Dan untuk rekor pertemuannya sendiri ini ya performa dari terbaru Brazil. Brazil ini datang ke Piala Dunia 2026 ini dengan model yang sebenarnya cukup meyakinkan juga nih menurut aku ya. Ada Selecao yang meraih 3 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya. Terus tim asuhan dari Carlo Ancelotti ini mengalahkan Kroasia, Panama, dan Mesir dalam laga persahabatan. Brazil juga bermain imbang melawan Tunisia sebelum kalah dari Prancis. Dan produktivitas lini serang juga menjadi salah satu kekuatan utama Brazil menjalani turnamen ya.

karena mereka mencetak 13 gol dalam 5 pertandingan terakhir ini, teman Pro 2. Widih. Nah, jadi emang di 2025 ini ada Brasil dengan Tunisia 1-2, 27 Maret 2026 Brasil Prancis 1-2, 1 April 2026 ini ada Brasil dengan Kroasia 3-1, terus 1 Juni kemarin Brasil Panama nih 6-2 ya, terus juga ada 7 Juni ada Brasil Mesir ada 2-1 teman Pro 2. Nah, untuk Maroko sendiri nih belum terkalahkan teman Pro 2. Nah, di kubu lain juga Maroko ini datang dengan catatan yang lebih konsisten juga nih teman Pro 2, karena Atlas lainnya juga belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Nah, Maroko ini juga meraih 3 kemenangan dan 2 hasil imbang juga sepanjang periode, dan mereka juga menunjukkan pertahanan solid ya dengan kebobolan saat minim gitu. Jadi emang kemenangan telak atas Burundi dan Madagaskar juga jadi bukti ya ketajaman lini depan mereka, karena hasil imbang melawan Norwegia juga menunjukkan kemampuan bersaing dengan tim kuat gitu teman-teman Pro 2. Nah, untuk persaingan di grup C sendiri ya, ini selain Brasil dan Maroko, grup C juga dihuni juga Skotlandia dan Haiti ya. Nah, karena itu kemenangan pada laga pembuka ini tuh jadi sangat penting bagi kedua tim. 3 poin dapat menjadi modal berharga buat peluang lolos ke fase gugur, dan persaingan diperkirakan berlangsung ketat ya hingga pertandingan terakhir grup ini teman Pro 2. Jadi kita akan bahas lagi nih ya untuk Brazil dan Maroko juga. Jadi kamu gak usah kemana-mana, setelah aja terus pastinya cuma di RRI Pro 2, ternyata itu teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ida, mau ikut pasang berhasil. Gampang ini. Kalau menang, orang kaya sudah.
2: Eh, stop ya. Ngana sadar kata Rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
1: Yoeh, awalnya coba-coba, seru katanya. Tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak dan bini di rumah makan apa?
2: Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat tagih utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
1: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
2: Jadi nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapa masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Dari jam 7 aja teman Pro 2 Idar masih nemenin kamu pastinya cuma di Spidey. Selamat pagi teman Pro 2 ya, buat temenin kamu di pagi hari ini. Dan yes, udah di jam 7 ini ya, ini waktunya buat Brazil dan Morocco untuk main ya teman Pro 2 ya. Ini masih menunggu juga dan di Taman Film ya yang ada di Benteng Oranye juga kayak masih rame ya, udah rame banget, udah nobar di situ ya. Jadi setiap mungkin setiap pertandingan bakalan ada nobar juga ya di Taman Oranye itu teman Pro 2, di Taman Film itu teman Pro 2. Dan juga ya aku pengen nanya juga ke kamu, ini kamu dukung siapa nih, Brazil apa Maroko? Coba dong ya spill atau mungkin chat juga gitu teman Pro 2. Dan pastinya teman Pro 2 di pagi hari ini Idar masih nemenin kamu. Ini banyak juga yang olahraga karena hari Minggu CFD-an kayaknya rame juga, ditambah sama lagi pada nobar juga ya. Jadi kota ini sangat rame gitu teman Pro 2. Dan semoga aja hari ini bisa cerah gitu ya sampai malam nanti gitu ya, biar orang-orang yang pada mau liburan, mau piknik, mau beraktivitas bisa lancar-lancar aja aktivitasnya. Amin. Setelah ini Idar akan balik lagi ya sambil ngasih informasi buat kamu di pagi hari ini. Jadi setuju aja terus. Pastinya cuma di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2 barengan sama Idar Apka.

Yes, masih buat nemenin kamu lagi teman Pre2 ya. Ini kita bahas informasi kesehatan juga buat kamu di pagi hari ini nih ya. Kalau kita lihat juga di sini, nah ini Kementerian Kesehatan atau Kemenkes ini meminta ya untuk masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun ya. Langkah ini diperlukan untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif dan produktif.

saat memasuki usia lanjut juga, teman Freddy. Nah, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kemenkes, ya ada Pak Imran Pambudi, juga mengatakan bahwa upaya pencegahan penyakit ini tuh harus menjadi prioritas gitu ya, karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurut dia juga, menjaga kesehatan sebelum sakit juga dapat mengurangi risiko penyakit ya, sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, dia juga menjelaskan nih ya, hasil program CKG ya, cek kesehatan gratis, menunjukkan hipertensi menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak pada masyarakat. Dan menurut dia juga, penyakit ini juga sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat, termasuk menjaga pola makan, teman berdua. Nah, selain pemeriksaan kesehatan rutin, Pak Imran juga menekankan pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut. Nah, berarti juga menjaga kesehatan tidak bisa baru dimulai saat seseorang berusia 60 tahun gitu. Ya, sebenarnya kalau menjaga kesehatan ya paling dari secepat mungkin, sedini mungkin gitu, teman berdua. Kita harus bisa menjaga kesehatan ya, karena kita nggak tahu penyakit ini datang kapan aja ya. Amit-amit ya, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Jadi itu teman perdua ya, mungkin buat teman perdua yang lagi dengerin atau punya mama ya, punya paman om itu yang punya usia yang hampir memasuki 45 tahun, juga harus tetap menjaga kesehatan gitu, teman perdua.

Oke, okay, teman berdua ya, udah di jam 7.30 juga ya. Ini waktunya kita untuk Trivia Request. Trivia Request di pagi hari ini juga udah Idar siapin spesial 3 lagu yang bisa kamu voting nih ya. Sambil menunggu pertandingan ya, sambil menonton pertandingan dari Brazil dan juga Maroko. Aduh, udah 0-1 aja nih ya. Ini apakah pendukung Brazil sudah panas? Ya, saya juga sebenarnya kalau di pertandingan ini mendukung Brazil ya, tapi ya semoga aja Brazil bisa mengungguli ya Maroko ya dengan poin 2-1-3-1, ya nggak apa-apa lah ya, yang penting bisa menang aja ya untuk melawan Maroko ini. Ini kayaknya pendukung Brazil udah keter-ketir gitu teman pro 2 ya, tapi badai sekali lah ya. Nah, ini lagu pertama yang udah aku siapin ini adalah lagu dari Indah Kus featuring Dia dengan Malu-Malu.

Nah, itu dia. Dan next lagu yang bisa kamu dengerin juga ya setelah ini adalah lagu dari Farel Hilal dengan Keliling.

enak banget gitu ya teman Fredu ya. Next juga lagu yang bisa kamu votingin juga di sini adalah lagu dari Nekila, Tensi dan juga JMC dengan Kasih Aba-Aba.

putar ini jam 9.30 teman Predu ya. Ya sambil nonton Brazil juga Maroko ini ya. Sabar-sabar aja teman Predu ya. Jadi stay terus masih coba di area Predu terhati teman terbaik kamu.

Sabrina Carpenter, coincidence ya udah nemenin kamu teman periode gue. Dan ini kalau dilihat sendiri teman periode, kita balik ke Porprov dulu ya, cabang olahraga balap motor. Menghadirkan persaingan ketat juga antar pembalap daerah ya, karena sejumlah atlet muda juga tampil kompetitif pada berbagai nomor yang dipertandingkan di Sabtu kemarin teman Pro 2. Dan di nomor perorangan usia 16-25 tahun, pembalap kota Ternate Michael Cero ini berhasil meraih medali emas. Wah, selamat ya buat Haikal Cero. Dan Haikal ini finish terdepan, mencatat hasil terbaik dan mengungguli sejumlah pesaing dari daerah lain. Nah, medali perak pada nomor tersebut juga diraih oleh M. Syakib Al-Ghafiri Hamzah yang mewakili Kabupaten Halmahera Selatan, sementara medali perunggu milik Michelle Solanucie dari tuan rumah Kabupaten Halmahera Utara sendiri teman Pro 2. Nah, persaingan juga berlangsung pada sesi qualifying practice di kelas bebek 4 tak ya, 150cc standar usia 16-20 tahun, dan para pembalap juga berupaya mencatat waktu terbaik untuk mengamankan posisi awal menjelang perlombaan. Nah, M. Rizky Fajar dari Halmahera Selatan juga mencatat waktu tercepat dengan torehan 52,653 detik pada sesi tersebut, dan hasil itu mendapatkannya posisi pertama pada daftar catatan waktu sementara para peserta. Nah, sementara untuk posisi kedua ditempati oleh Rafli Septriadi Volasimo ya, dari Ternate juga, dengan catatan waktu 53,160 detik ya. Sementara Hasbi Alhamadi dari Kota Tidore Kepulauan di posisi ketiga gitu. Ketua IMI Kota Ternate ada Iskandar Rizulfikar juga menilai hasil yang diraih para pembalap menunjukkan perkembangan positif juga ya untuk olahraga otomotif nih. Dan menurutnya kompetisi Porprov ini menjadi ruang bagi atlet muda untuk mengukur kemampuan dalam dan pengalaman bertandingnya dia nih teman Pro 2. Wah, itu dia ya. Kita juga berharap para atlet juga harus terus meningkatkan kemampuan dan menjaga konsistensi saat mengikuti berbagai kejuaraan mendatang. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, pembalap daerah dinilai memiliki peluang yang bersaing ya pada tingkat yang lebih tinggi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsi. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya, Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Masih di 97 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Yes, sudah jam 8, teman Pro 2 Idar masih nemenin kamu juga pastinya di minggu yang cerah ini. Alhamdulillah. Gimana ya, udah satu-satu. Ya, stay tune aja ya pastinya ya. Kita bakal update-update juga nih, teman Pro 2, sambil aku ngasih informasi juga buat kamu dan muterin lagu-lagu yang bisa nemenin kamu di pagi hari ini. Jangan lupa buat sarapan, jangan lupa buat olahraga juga. Kayaknya di jam ini banyak jajan enak-enak nih ya. Aduh, mau jajan apa ya, teman Pro 2?

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil

bangsa. Lindungi dan dukung mereka dengan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan yang baik. Indonesia Layak Anak adalah sebuah komitmen pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang. Indonesia Layak Anak bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi anak-anak, melindungi anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan, meningkatkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga. Ada beberapa indikator untuk mengukur kemajuan Indonesia Layak Anak melalui angka partisipasi sekolah, angka kematian, angka kekerasan terhadap anak, angka eksploitasi anak, dan angka kemiskinan anak. Indonesia Layak Anak diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup anak-anak di Indonesia dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi mereka.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu, Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.